0: Halo, besan dia Father. Ah, suruh tuh sama air lagi tuh kang, bastard ya. Botler gaya deh, botler. Kaya na, ha? Wadah dia kemarin ni lah, ganti wadu. Dennis, Dennis. Melo Dennis ni re bapa. Aku ulai itu Dennis re. Melo tu surat tu. Tu wad re, ganti wad re. Patra apa lagi aku sangka tu wad re ganti. Ha, sampai ha?
1: Bunggal lagi mana?
0: Ha, bunggal.
1: Ini ni sama.
0: Ata boleh tamas sama boleh re.
1: Tu bau dok ayam usus ni sih ganti wadis jalan.
0: Wadon dire. Almag misa din cabut lah ke awam dia ke gadi betul ya. Mela tu je bapa so udah sker. Am saran pais pais sorle.
2: Tumka kahana ikan adis ta.
0: Ide.
2: Ganta ikon ay tumka. Ganta ikali.
0: Aha, zai zai.
1: Kau
0: gantang ini, nai bona biter bertang. Ani boleh jossu. Aku jiklan ya.
1: Akhirnya tu jiklan nai. Zain dan ni sama. Makhluk ni sekarang masa aku selda.
0: Zain.
1: Akhirnya tu.
0: Makhluk ni sekarang biter itu.